manahaky nateratsy mihitsy aza sanjery nangatsara ka manaosalaky nateratsy sosiala ikasiko igny agnaky sisa sanjery osy nangatsara kalei bagnaky ndo toso igny mbaky napendagnomby toso ndo dafandeky loka